Jika salah dari ini, gimana kita dengan perasaan yang telah semuanya terlalu sempat, terlalu pantas. Kamu bohong, tapi saya amat mencintai.